0: kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap.

0: telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak

Tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 106,6 FM. Assalamualaikum, salam dangdut. Selamat berjumpa kembali di acara Dangdut Salala. Kesempatan hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Ya, bersama SLL kita bisa berbagi salam dan langsung saja sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman, silakan. Leman, lagu apa?
1: Ya,
0: Leman?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Leman, ya. Lagu apa nih?
1: Fatah Morgana.
0: Hah?
1: Fatah Morgana.
0: Fatah Morgana.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Lagu.
0: Iya, iya.
1: Iya. Sama-sama dulu. Ada Haji Eda, ada juga
0: Haji Eda.
1: Ada Ante Dore, ada juga Pak Kanes, ada juga Bobby. Ada juga Parma, ada juga Beda, ada juga Robeng. Ada Ani di Pare-Pare, ada juga siapa lagi ada. Oh ini ada juga Dinda, ada Gira di Madene, ada juga Andi Bro, ada juga Adia di Madene juga, Aco, ada siapa lagi, Pipe juga, ya semuanya tanpa kecuali.
0: Oke,
1: terima kasih Bang Ujit, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Haji Eda, silakan. Lagu apa, Bunda?
2: Lagunya
0: Kerinduan. Kerinduan, oke. Okay. Iya. Untuk siapa lagunya? Leman. Leman. Ya.
2: Bobby dan Mama Wati di Polman. Bunda Maryam di Mas Solo, masuk ke Bunda.
0: Ya.
2: Bapak Tio di Tengku Umar, mudah-mudahan Allah memudahkan kesehatan sampai sembuh.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Bunda Maryam di Mas Solo. Itu pun Amat Jerman, Anto di Dore, Jadi Tuteng, dan dari Tuteng, dan Amat Yani di Tuteng juga, Bilas, Fatimah dan Tuteng, Dua Jok. Ira, Nurlia dan Rizda di Kurma, Kedip, Kemajetnya, Sultan di Barum, Adi di Barugaya, Gibran dan Aco di Polman. Untuk Nasri yang sedang dalam perjalanan dan semuralu. Masa cuncir?
0: Belum, Haji. Nanti tanggal 9.
2: Saya kira hari ini. Saya puasa hari ini.
0: Oh iya. 10.
2: 16 sampai 25.
0: Iya, iya.
2: Ya, cuncir. Saya kira puasa ini, Kak. Ya, tentunya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia keluarnya dan dipermudah. Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi di 081-14-13-10-66. Kita dengarkan sekarang lagunya Leman.

0: Agah Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Mbak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Iya, terima kasih Haja Eda. Terima kasih juga buat Leman di Forman. Sekarang kita berlanjut lagi, masih di Dendut Salala di 0814 13 26. Untuk di Duri Endrekang, apa kabar? Buat Acok di Polman, Bobby, Purnama Sari, Nurlia, Mama Wati, juga Yusuf, Ruben, Bilal, Fatma, untuk di Duri, Sultan, Nasri di Baru, Dewi di Andi Makassar, juga Udin Leo. Gimana kabar Naja di Pasar Sentral? Ramla di Kemun. Ya, sambil kita tunggu telepon Anda, kita colek-colekan dulu dengan Tuti.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandung. Dapatkan di Radio

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali ini buat Anda semua simpatisan Susia dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita bersama lagi di Susia FM Pindrang, acara ruangan santai menghadirkan lagu-lagu daerah buat kamu. Nih, langsung aja terima telepon dulu. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Gita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Margianto.
1: Ya, ini kepingin Apojimu, lagu yang sedih-sedih sekarang.
0: Apojiku, oke. Ya. Lanjut, Miki.
1: Ya, salam sama Haji Eda, Haji Lana, Bunda Maryam, Haji Dali di Simpang Lima.
0: Iya.
1: Waktu, Anik di Pare-Pare, Lema, Antar Buduri, Amak Yani di Sopeng. Halo, Amak Yani.
0: Iya, Amak Yani. Terus apa lagi?
1: Pak Amak di Sudirman, Ira, Mak Jepi. Itu saja.
0: Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Margianto, terima kasih sudah gabung di sini di sore ini di ruangan santai. Lagunya Papojiku, terima kasih. Sembari berapa saja nih di sore ini sambil dengarkan Radio Susia FM Pindrang. Ya, siapa lagi yang pengin gabung di sini boleh telepon aja di 081 1413 1066. Buat Bapak Margianto, terima kasih. Halo buat Kak Muni, selamat sore. Tajang di Labolong, Kak Ros, juga lagunya untuk Ramla di Kemuning. Apa kabar juga untuk Mama Kembar, selamat terhibur.

Gimana tuh dengan Bapak Margianto? Papo Ciku, lagunya sudah kita dengar bersama. Semoga terhibur selalu. Dan kita lanjut lagi. Untuk lagu berikut yang mau telepon, boleh aja telepon di sini. Di 081 1413 1066. Kita dengar dulu nih lagu yang berikut ini.

าบัดนี้มาลิบลายลาบัดนี้มาคุณไรจามันเอาBegitu lagunya nih buat anda semua yang lagi monitor di sore ini. Bapak Margianto, selamat sore, selamat terhibur. Kita lanjut lagi nih untuk terima telepon nanti nih buat kamu. Silakan telepon di sini di 081-1413-1066. Nih, untuk Bapak Leman, lagunya buat kamu.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Ya, gimana nih lagunya? Mata jeng ale-ale, selama kita terhibur mandangi di mana si lesureng. Semoga terhibur selalu. Dan yang lagi butuh waktu saat ini pukul 4:30 sore. Terima kasih masih bergabung di sini di Susia FM. Halo buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore. Aldi Bro, Aji Eda, Anik di Pare, selamat sore juga buat kamu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Gimana nih simpatisan Susi ya? Bapak Margianto selamat sore. Bapak Leman, Mama Wati, halo Lia. Halo juga buat siapa lagi nih? Aldi Bro, selamat sore juga buat kamu. Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore juga. Ada Bu Nur Laila Sam, apa kabar semuanya, selamat terhibur. Ibu Murti, sehat selalu. Ibu Saharia, apa kabar? Ya, warganya JLP, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu nih. Salam olahraga, wow, lagi hobi nih jogging.

Oke, simpatisan Susia pukul 16:50. Buat kamu yang lagi puasa, puasa suruh 10 Muharram ya. Selamat ya yang lagi puasa. Sebagai puasa 10 Muharram itu adalah sebagai penggugur atau penghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu. Nah, keutamaan kita puasa ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rinciannya adalah sebagai pelebur dosa setahun, juga amalan sunnah paling utama dan sebagai pembeda dengan umat lain. Ya, sebagai pelebur dosa setahun, puasa pada hari Asyura itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan catatan dosa kecil yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sebelumnya. Dan kalau sebagai amalan sunnah paling utama adalah kewajiban puasa Ramadan turun, puasa Asyura menjadi amalan sunnah yang wajib dianjurkan pada bulan Muharram. Ya, dan kalau sebagai pembeda dengan umat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyertai puasa Asyura dengan puasa Taksua pada 9 Muharram guna menyelisih kebiasaan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, gimana nih simpatisan Susi ya. Oke, buat anda semua yang lagi puasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Dan kita dengar lagu berikut ini.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ishaq bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka baik sikap mereka menahan apa yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun mereka bakhil. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah dan mereka berpikir bahwa hal itu baik untuk mereka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
8: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
9: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Halimalak Bikna Bapak Camat Kecamatan Matiro Sompa, Bapak Sekcam yang sempat hadir, Bapak Kepala KUA yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa yang mewakili Kapolsek, sininna tokoh agama, tokoh pendidik secara pribadi yang saya hormati, kakanda saya Kanda Irwan. Beliau adalah orang yang pertama membawa saya ceramah di Pinrang tahun 2016. Alhamdulillah kembali hadir di tempat ini. Yang saya hormati para ibu-ibu, anak-anakku, tanpa terkecuali ufakalakbi ufakarajamanaki. Mudah-mudahan ada pudepungata rilalana yewan nyewi angker itu na nilai ibadah fungala ta'ala. Nari makwana narong, sebelum ulanjukkan ni agamil urang pengeki, makanjak nari koto sifatongan. Aga yaseng kamana kasih mabela afolengaku, ternyata mak bicara ka yaseng mak bicara tu yawa. Jadi man rasa-rasa toni ko lalengi, man rasa-rasa toni ko yasa. Jadi makanya saya meminta dengan sangat to tenana jolok cinampa. Ya, ya fu matu nare ko selesai ni cara mai idi mani bawang. Namolo ki macarita letu subuh de tua ciaki. Nasaba angka matu tu nang kana farallu yoro bicarai, angka to nang kana farallu to mamakko. Kehadiran kita di sini ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi. Jadi to angka tu mak depu-depungan to melok maring kalinga, to melok mengkalinga hikmah. Makanya insyaallah itu teloi matu makanja bagena insyaallah. Ya pun dari kong ke dia gatawana jo kamoki ku sidepena toi matu. Kada dia gatawa ku stas. Di tanah itu si funcing-funcing narik ke dua mata lo. Jadi saya mohon dengan sangat serikomang itu tanah cinampak. Saya tidak lama dia minta ya aku mak bicara kak. Asalapaja nak nonoto nak tuku decau. Hadirin bapak ibu tomotoku yang maneng, alhamdulillah nasabak famasi nafungala ta'ala nasabari rilana yawan niwi tofada engka sifaka indra-indra tofada engka sifaka renu-renu. Tentu masing-masing kita ada kesibukan.
Nika narik kode eceng memang harus diperjuangkan. Itu narik kode eceng memang harus ki berkorban. Saya yakin diantara kita di sini angkana malufu-lufu wa tanah. Angkatona cakarudu. Nika insyaallah nawala fung Allah Ta'ala yaitu perjuangan tak. Yang penting ikhlas ki. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini kong kala satta mamagi-magi magati kina fa disingi fung Allah Ta'ala. Ya. Ketika ada hajat kita mudah-mudahan magati nalomuang fung Allah Ta'ala hajat ta insyaallah. Oleh karena itu ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harus kita pahami bahwa yang membuat kita sukses bukan kehebatan kita. Ye mebuki madeceng tania atan renga sikolata. Ye mebuki sukses tania awa tangetta tania to ahebaketta. Tapi yang membuat kita sukses adalah Allah yang memudahkan pekerjaan kita semua. Maka nareko tame waktu sampajang. Nangkaki ritujuna jama-jamata fa biasa tong katau. Sila surang lomas sampajang na sajolo sapaka dale. Padahal bagaimana kira-kira engkau mau mencari rezeki sedangkan engkau tidak dekat sama sang pemberi rezeki. Makanya di dalam kesempatan ini yakinkan pada diri kita bahwa saya dari Allah, saya pun akan kembali kepada Allah. Yang membuat saya berhasil yang membuka madeceng bukan kehebatan saya, bukan kemampuan saya, tapi yang membuka madeceng nasabak namudahkan ifung Allah Ta'ala jama-jamaku. Maka kita berdoa mudah-mudahan tulina mudahkan ifung Allah Ta'ala jama-jamata insyaallah rilino nasabari natomanyama-nyama matu resurimundina ifung Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi panutan untuk kita semua. Insyaallah ya cinrele nabi ta asalamakam manas satajaki. Maka dari situ mudah-mudahan tofada maufa insyaallah ri asrimundina fungala taala iruntu isyafaatna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sinina tomatokku atau matapan fung Allah Ta'ala angkai hadir rilalanna ya watwewe. Saya diamanahkan untuk memberikan hikmah maulid. Akan tetapi sebelum saya lanjut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Niga nam misangi matu semenjamak bicara ka kambanang kafawaku di tasi cocoki wirakadaku tasifato. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akan tetapi niat kita semua pada malam hari ini tentu dece pada yakatai. Dan apa yang ingin saya sampaikan semata-mata demi kebaikan kita semua. Mudah-mudahan angka hikmah ritiwi lesu nasabari angka yala sulo wadingi angka yala sebagai landasan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tomato malabiku sila surah malabiku angkai remasiri pung Allah Ta'ala. Pada hakikatnya yero iperingati ancajingan na yewan newe, itulah manusia yang paling mulia. Saandainya tania gara-gara alena de igagalino lololisa, itu seandainya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suruga ifan cajingan itu angkai matapa tau angkewe makanja tau angkewe si mata beribadah kepada Allah, sebenarnya surga itu tidak akan masuk surga umat seseorang yarega siddi umat narekodena tama nabita beserta umatnya di dalam surga tersebut. Maka termasuk amaufaka yapunai idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk umat terdahulu ke dalam surga sebelum tamai surga umatna Nabi Muhammad sibawa alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pauwi
narekku mufoji pungala ta'ala, engkau cinta kepada Allah, maka acuiriwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majapu narekku muacindrolaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, situngat-tungenna ampunan Allah kepadamu, dan Allah akan mengasihimu, dan Allah akan memberikan ridho kepada kalian semua. Yenaro sabakna ya patu-patu keki, iro sabakna ifodaki, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Majappu ri ale malabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angke akka cioram madecing suri tauladan yang baik. Maka ketika kalian ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, maka acun relewi anu aga ya angkai fura napak guruan nabita lau rifadari di mana. Makanya sedi amau feke ya punai, karena kita terpilih sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasariki jagaiwi aleta, jagai aleta dari segi apa? Iritai kesahariata, iritai rilalana tasyasyuri atau tungeta, bagaimana akhlak kita, maga sifata, ampe namoga-moga nabita ya cindrolai rilalana kesaharian kita. Tanyatoga ampe nami kedo-kedo lainnya ya cindrolai, tanyatoga wajunami anu lainnya ya cindrolai, sehingga mengaku umat Nabi. Tapi terkadang kita tidak tahu siapa Nabi, kita tidak mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Miga Mofa tu tahu maku kui pak. Itanai makada niga senambok na Nabi tak mangangami. Tenia nga ngata itajang jawabanna. Itanai makada niga indok na Nabi tak nasaniga siro. Tapi yeko feleng ifodangi na falak manang. Yeko artis ijal lokang ini semanang. Bahkan yang terkadang muncul adalah berpakaian kita, mak bajaju ki. Nasamanna tanyana islami wajue. Nasamanna tidak menandakan umat Nabi Muhammad wajuta. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengaku umat kepada Nabi, tapi ternyata keseharian kita tidak menandakan umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya narikku tafoji fungala ta'ala, kita cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, yero nabita tau makasing tau makanja irampei makada, yero nabita semasa hidupnya fak balu fadangkang. Ternyata pada waktu itu angka tahu melok mengeli. Inak deha na melok mengeli, narekotannya ko nabita. Dena melok mengeli, narekotannya ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makdepe ko nabita. Loka meli apa ko ya Rasulullah? Aga nasa nabita. Tabik meraja. Sari arek ni balukku tarala ya yesoy. Wadiga ko sikit sewali matika ibagi-bagi dan le'e. Mulianya akhlaknya Nabi. Tapi agana setau melok emang li, maka dewi hade okotoma haidi melok meli. Okotoma haidi. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu jadi kampung tak ya. Nareko seri are di tarala nasa wajah sana jolok koni jolok sewali emang li sih. Ajak tosi nafada idi mak bali balu si pedipet direngati. Aja tu si nafada idik masih kampung si jajaran nyawa. Itu akhlak Rasulullah itu. Jadi na arahkan kita we, na fodang kita we makada. Oko sikit sewali joka mengeli. Neka makada yero to melo e mengeli. Ya Rasulullah, ini oko to mi ha idik loka meli. Aga nasa nabita, attaja-taja kifelek sinampe watek ka sewali. Nasaba aga melo teli, angkamotokoro sewali. Ia moto tu matu nasabari tale rogagai. Jadi matek ka nabita ko sewali, maka da waddi gau baluka ki baluta nasaba akpak we melok namalli. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Maka kanjak nampi na nabita. Makanya
ajak lalu gara melo siremeh-remehkan gara-gara penghasilan dunia. Dena fada-fada mana dalek na tawe. Ya, tidak sama semua rezekinya orang. Makanya ada orang makura dalek na tapi mega sahabatna. Magina mega sahabatna nasaba akasingan na kopadana rupa tau. Akan jakana kopadana rupa tau tapi angkoto tau mega dalek na tapi yasi banci-banci. Kira-kira kalau saya tanya kepada kita, tega tafoji. Sedek pendapatan tapi banyak sahabat dibandingkan mega pendapatan tapi na banci mana kita. Aroma bulan itu tak kejenda. Padahal yang cita-cita kita adalah tomelo mega pendapatan terus banyak sahabat. Bagaimana caranya? Caranya adalah berbuat baik api deceki nasaba laungan na decenge figau i decenge le sumatutur yaleta figau i akasingenge le sumatutur yaleta. Maka inilah yang penting untuk kita terapkan supaya ukhuwah ataukah hubungan kita baik di kampung kita. Jadi ajak gaga je poji si panda-panda ngenteng. Ajak to gaga poji si fofo maja. Dalam artiah berbagi rezeki. Nasaba sininna rufatawe pasti ada kelebihan dan kekurangan. Napa ni namoje maga heba namo maga jago yang kanang-kana to madodong. Ang kanang-kana den rulle. Nega namo to mati inonori. Deva nak keturuntu tau mati ala nama toma lala loko burue. Pasti orang lain yang membawa kita. Maka apa mau kita sombongkan padahal kita butuh orang lain. Ena wedding. Pak biasa totong katau. Ditoga ku kampu tak. Kumi rumah bela. Wah mentam-mentam masagena-sagena ni fapinat dinaro. Sukses-suksesnya totong.

Subhanahuwataala, karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahuwataala. Maka termasuk pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yeko angkai foji, ajak muni foji lade, yeko angkatui cecah, ajak muni cecah lade. Kenapa? Orang yang kamu suka bisa jadi kamu berbalik tidak menyukainya, dan orang yang kamu tidak suka bisa jadi kamu berbalik menyukainya. Biasa tutung kero, bahkan ia maku kue buah, angka tu anggota lade tak maku kue, angka tu sahabat lade tak, ajak muni cerita ngan maneng. Ajak moni foda maneng, ifo maneng anu dinewet ding ifo magi. Si foji ki ya ulenge, belum tentu si foji ki ulap pemeng. Belum tentu si foji ki tau pemeng. Ifo maneng anu dek mading ifo. Akhirnya, si caca ni natata ni jatak di mana-mana. Mapak itu yanu, mapak itu yanu. Bahkan, ye kong katui caca. Ajak mona lempu pak jalota caca tau weh. Kedua caca lak da yeru anu lak da yeru jangan. Kenapa? Karena bisa jadi dia nanti yang membantumu suatu saat nanti. Bisa jadi dia yang menolongmu suatu saat nanti. Makanya kepedulian yang harus kita terapkan. Kenapa? Karena kita manusia bukan siapa-siapa. Akan tetapi yang mengkayakan kita, yang menghidupkan kita, yang mensejahterakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanranna asukurukanna si diata, tak gatungi magai batiena siama amak rifadanna rufatau. Itu sangat penting. Makanya Nabi menyampaikan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak masuk orang di dalam surga kalau tidak memiliki iman. Dena tama surga tawe nareko dega tepena. Wala tu'minu hatta tahabu, dena termasuk to matepe si di tau nareko na fojiwi si salah-salah. Pak biasa to yang katau pak we mapat tato nga jatin na. Namo manu na balibola na matik ka majato na ita. Matik ka manu na balibola na. Maka de balibola na. Kasi tu nasa manu na lajat tapay. Mama muhamma. Aga bichene manan na manu eh. Maka nasa mana to makanjak-kanjak tapa na koro. Bosku nari-ari. Tidak boleh begitu. Kita dampeng kamar aja di. Ajak lalu ni fak dibola jiru. Ya sangnya bicara maja, farengkali nga maja, fakita maja. Saya tadi di daerah sana, saya menyampaikan begini. Angka tu tahu, maka simatanna tapi maja fakita. Angka tu tahu, maka anjak docilina tapi maja farengkalinya. Angka tu tahu, maka sitimuna tapi maja timutimu. Tiga na yasam. Maka si modelik na matanna. Neyikya anu majami tuli neita. Tuli kekurangan na mitena sapa. Tuli jana mitawe tuli na jelling. Betuan na makanjak modelik na matanna. Tapi majak fakita. Mo maga batetak modelik matata. Nasaba gaya. Nasaba baloh mualengi lensa mualengi aga. Mak baju kudara malensa kudara toh. Mak baju onyi malensa onyi toh. Mau maga bate mak gaya. Maka mata itu tetap melihat. Tidak ada pengaruhnya lensa. Maka apa yang paling penting? Yang paling penting adalah kita ikuti akhlaknya Rasulullah. Makite matata usahakan anu makanjak naita. Makita matata usahakan anu makasih natanga. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman. Coba periksa diri kita. Mampu menonton sinetron 3 jam. Nule ma Facebook tak 2 jam, tapi de nule mangaji 5 menit. De nule mangaji 10 menit. Kenapa? Karena tidak bisa kita memperbaiki mata dalam makna dengan kebaikan. Makanya sebelum kita pulang, latih mata. Sarekom mengironitai anu makanja. Yeruna tangai anu makasing, terkhusus yang dilihat adalah mencerna bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya mata bukan untuk menilai orang. Tugasnya mata bukan menghina orang lain, tapi tugasnya mata adalah menelaah bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko toruntu tau mabonde-bonde tau madoko-doko, tugasmu ajak mu manguja. Urus suyalemu. Maka mata dijaga dengan baik. Pendengaran maka singamani modelek na do chilie.

pagpi maja pa rin kalinga. Ano maja mituloy ng kalinga? Ano masala mituloy ng kalinga? Afa ang katotutaw pa, taibati, yeko gosip curita sala na mo taluja bertahato. Ne yeka na reko carama, nakpitalu puluman ni mausin ilo lesu. Kenapa bisa begitu? Karena pendengaran terbiasa dengan yang tidak baik. Makanya biasakan mendengar sesuatu yang baik. Yeko angkal lalo kodo cileta, kareba makala lain. Asala salan, sampaikan kepada diri kita. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Mudah-mudahan dia bisa semakin baik. Ajak tosi, naidik manceji racung dimanapun kita berada. Jangan sampai seperti itu. Maka biasakan telinga mendengar yang baik. Telinga mendengar yang baik. Telinga kita mendengar yang baik. Mulut kita timuta. Kamana makasih modelit na timue. Tapi terkadang tumajak timu-timu kepada tarufatau. Ia mana melo ifau ya mana. Ia mana melo masu ya mana. Padahal sebaik-baiknya mulut seseorang. Bagaimana caranya? Berpikir dulu baru berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Jadi narekuang kamelo ifau. Toma pikiri. Siti naja moga ufoye. Makanya moga ufoye. Kenapa? Karena terkadang diantara kita. Nanggak biasa ya sengi bicara. Nanggak biasa ya reng ya sengi berikada. Sehingga tomotoku ya manang. Apa yang keluar dari mulutmu, apa yang dilihat oleh matamu, apa yang didengarkan oleh telingamu, kemana kakimu melangkah, kemana tanganmu memegang, nanti kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajak lalu nifat dibola yiru ya sengi, saling caci maki, saling merendahkan, saling menghina. Nabi sangat cinta dengan ukhuwah. Nabi sangat sayang dengan persatuan. Sampai-sampai suatu ketika alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba ada orang yang masuk kencing di dalam masjid. Bagaimana reaksi Nabi? Nabi tidak marah. Justru sahabat yang merah dia punya muka. Macai sahabae melo getangi faddana. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatku nalamua decetame masigi e insyaallah ikonarate watunna maingat motu ko decaui. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kotomelo makam pareng ajak nei nafas sifake inarik kotomelo podangi tawe ajak na susai pake. Tapi kita nasihati orang dengan baik karena Nabi cinta dengan kasih sayang. Rasulullah sangat suka dengan yang namanya saling menghormati dan saling memuliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sinina tamatokku atamatapana fungalatala yang kehadir. Selanjutnya, alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat begitu berpengaruh sampai kapanpun. Makanya nareko melo ki isenge, melo ki tuli berpengaruh, nareko tutuo ake gunangi yeru adisi disingetta. Ancaji cahaya ki, apa angka ada turiolo mate watakale tem mate rampe-rampe. Buru watakalewe, neyeke ajak na buru rampe-rampewe. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itana na labe'e lelena rifamasina fungalatala nabita tampai, tapi sampai hari ini nama umat, bahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih nomor satu orang yang berpengaruh dalam perkembangan dunia ini. Namonon muslim namotannya seleng mengakutoh, maka ada orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu atau yang paling di atas namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenaro farallu yala modala rimakkadanna. Yekomelo italusuri yang membuat Nabi seperti itu karena akhlaknya yang baik. Ampena makanja. Makanya idi umana pakanja kilalu yang peta. Fakasingilalu yang peta. Nasaba mate watakale ajak na mati rampi-rampeta rifadatta rufatau. Buruk watakaleta usahakan denang kana buru rampe-rampeta rifadatta rufatam. Makanya nanti kalau kita kembali ke rumah masing-masing, angka cedek kalimat terenungkan.
Kalimat apa itu? Belajar sama es batu. Ibu bapak sering lihat es batu. Itu nanti kalau kita pulang bisa direnungkan itu. Maga yasang es batu, ye nasuna fole kulkas e, yakke guna togi yaregana de, tatta ima colo. Es batu begitu. Ye nasuna fole kulkas e, yakke guna togi atau de na yakke gunang, tatta ima colo. Aga batuan na, tolesu kobolata takka jendak makada. Ye na to masu fole babuana indota, ye na to masu fole watana indota, yakke guna togi sungeta atau de, imanfaat katogi umuruta yare gara de, yang jelasnya kita suatu saat nanti akan meninggal dunia. Makanya Nabi menyampaikan, mantala umuruhu wa hasuna amaluhu, si lebih-lebih tahu di antara kita adalah yang panjang umurnya lalu banyak kebaikannya. Jadi wadi ngaman ni rumah kada, aku manenna kak na tersinggu tau lebih baik mamakko kak. Yeko dewu lima pideceng ajak tona wakasolang. Yeko tanya jurusaku mamakko kak. Yeko tanya urusaku dena wadi kak metik. Afa yemitu madari mancaji susah. Yemitu madari mancaji anu masalah. Afa namu tanya urusata yurusutoh. Namu tanya di makam ajak cicilan idik tau wita masembeng. Padahal aja ni je jaleng alilasa. Urusan tak tahu nata urus, jama-jama tak tahu nata fakan jaki. Nasabak balung tentu tole murus urusan tak urusan nasi temelo tak jampang. Makanya, yeko to masu pole babuana indota, yakke guna togi umurue, yare gade, tetekki akhirnya kita meninggal dunia. Maka harapan kita, kita berkeinginan panjang umur tak, malampe sungat tak anrenge megai papi decita. Tabik meraja, yaitu yasangnya papi decing, yasangnya akas singa dek totu nanri ongkosok. Si decik decina, usaha katuli masih dekat ki lalana sasosiwannya, aga ya si dekang, namo senyuman mi si dekatu yaitu, namo cawacak beru mi si dekatu yaitu. Apa kata je tau maku ke namo cawana di kuto soli. Namo pipi oto na cato moni. Namo pipi motoro na cato ni mati ate. Berbagi. Senyum kepada orang. Ya. Si runtuh kita we. Kareba sapo. Disi-disi moki ga. Kamu nyaman. Ternyata itulah yang dilakukan orang tua dulu. Sehingga rezekinya berlimpah. Magi makanjak komunikasinya, makanjak persatuannya, makanjak ukhuwahnya. Terbukti orang tua dulu irite kondisi rawatwe, upana-upana nalempak okomik sidepe bolai madari mati kebali onregana dalik watu fawi cia capu fawi onregana dalik. Neka bagaimana sekarang? Madari nonno ni saloe, madari nonno ni tasie sapa bale, na madari mo fa degage runtu. Kenapa bisa? Karena memang orang tua dulu tomato-tomato tariolo, maka simeto komunikasinna, makanjak penghargaanna. Nareko angka tau tuda-tuda ko saliwa bola. Na lalo tau we, inak makalalena sat dinareko de nagora tau. Aga mulempa sapo. Padahal irisan di rumah kada otti na lempa na tok uramofa. Coba, masih ingat tidak tahun berapa itu? Aga talempa sapo, na saye otti sapo, na satua malampe sungat tak sapo. Mudah-mudahan na mudahkan yang fungala tala jama-jamata. Terima kasih banyak sapo, engkau titala dua sepe. Kasih dalek. Sebenarnya menjaga silaturahim itu, na boleki dalek. Jadi kau mega banci itu, tau dega dalek, itu mega banci na tu. Jadi komega sahabat baru kita welcome kepada orang, bagus komunikasi kita dengan orang, banyak rezeki kita. Mega dalek tak? Ulo na fateka si kita webepa. Desina jadi. Nasa ajalah. Kenapa? Karena bisa jadi jelek komunikasi kita dengan orang.
Jadi orang tua dulu, ya ko angka tau lalo ko sida pe bolana. Angka tau lalo yolo bolana. Ina de na kalangi ko di nagora. Aga talempa ye oti. Bayangkan, angka si dalle. Cuma faktor itu yang membuat mereka rezekinya berlimpah. Tapi coba sekarang. Maku kue gerita coba-coba. Ye ko angka to malempa oti tagora. Coba di. Maka da aga talempa sapo. Tanda maka da misa nyoti goramofo. Apa maknanya? Maknanya adalah semakin berkembangnya zaman, angka tonga sanang kamaku kewe, iya fanato si sapa kong kafarallu, iya fanato seteka kong kai chanin, iya fanato makasinari kong kaya perluang, sehingga hal ini sebenarnya tidak baik. Ajak lalo na iya fato mati kutau yang kafayelori, ajak lalo na iya fato makanya angka fayakatai, jangan memiliki akhlak seperti itu. Makanya dijaga dengan baik ukhuwah kita, karena tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita mampu seperti ini terus. Makanya ko lesuki matu bolata, tatanai aleta, tafodangnya aleta. Maka semenjak saya hidup, bagaimana hidupku, apakah umurku bermanfaat, apakah tidak, nasabak desa tuga macan nilai aleta, sangadinna aleta sendiri. Sini natamatoku, atama tepana fungalatala angkai hadir. Selanjutnya, ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irampir lalana kita berzanji. Syadidal haya wat tawadu. Nabi Muhammad tau matan risiri. Tawadu maraja apa ketuna ale. Saya rasa defa gaga tau masolang atu tungenna ku tawadu. Saya rasa belum ada orang hina karena dia tawadu. Ia metu nama dari tawe masolang narik kona bangga kalak di alina. Ia metu nama dari matuna biasa tawe narik kotuli narampi alina mapakuka. Padahal Nabi Muhammad adalah orangnya tawadu. Maraja apa ketuna ale. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafoji mato sidepe tau kasiasi. Nafoji siraga-raga tofadie. Tapi banyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadannami tausogi lonewa bergaul, fadannami angka pangkana lonewa sibawa si anggota, padahal itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimanapun kondisi, tau mafaddi, tau angka-angka, tau degaga, tau mareaga, sebaiknya kita menjaga ukhuwah kita dengan baik. Makanya bapak ibu tomatoku yang mana? Syadidal haya. Tomatan resiri. Wattawadu. Sibawaga. Maraja apa ketunaan. Membantu orang. Niat karena Allah. Hitabi maraja. Iko furai tabantu tawe. Furai tatulu tawe. Tasampe batu malefa. Subuh ide cetak ko tawe. Subuh toy asalangan tawe loridi. Kofurai tulu tawe. Idi nam misangi si bafung ala ta'ala. Ajak tosi na idi tulip podangi tawe. Maka da bicenik taneya, bicenik taneya, bicenik taneya. Magi memang bicenik taneya idi. Tidak boleh ungkapkan hal seperti itu. Bantu saudaramu. Bantu sahabatmu. Karena yang kamu harapkan adalah ridho dari Allah. Cuma yero tau furai ibantu. Iseng iset toya leta. Pak biasa tongka to ibantu samana dinisa ngalena. Namo terima kasih na dikutukat doh. Padahal tidak. Justru berterima kasih itu membuat kita semakin hebat di mata manusia. Maka jangan pernah berhenti mulut ini berterima kasih ketika seseorang membantu kita. Seseorang menolong kita. Makanya kita disuruh belajar sama garam. Biasa kita minta garam bapak ibu. Tasiaga lina fajewe. Talima sebuh mega nakana. Sepuluh sebuh taluban nakana. Tapi apa pembelajarannya? Garam boleh murah. Neyike namo anrima juta detogang ketna kodega fajena. Itulah makna kesederhanaan. Maka sederhanalah. Berbuat baiklah. Kenapa saya katakan begitu? Nasabak yeru yaki cecinye. Baraka poli kufungala ta'ala. Jangan kau menilai banyaknya.
Karena banyaknya belum tentu membahagiakan, sedikitnya belum tentu menderitakan dirimu. Tapi yang kamu cari adalah berkahnya. Lebih fikasinna nariku meygai nak baraka. Tapi taruh cedek kumak barakamu. Biasakan kita dengar, lebih baik macarefo wajue, tapi mafacingi foliangnya. Daripada wajuewe mafacing, tapi macarefa foliangnya. Makanya, ayo kita berusaha mencari keberkahan. Fekogi sarani runtu barakah eh. Saya kasih sedikit pemahaman mengenai barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Tak tambah dicengi. Jadi nareko angka tahu tungka-tungka aso tak tambah dicengna berarti berkah hidupnya orang itu. Yupakolingi pemang. Nareko angka tahu setiap hari meningkat kebaikannya, meningkat decenna, maka berkah hidupnya orang itu. Ziyadatul khair, barakah itu. Cuma irasanya barakah yuraga tofa. Yuraga, agaknya seyuraga, saya kasih semacam gambaran begini. Sininna halalae belum tentu mak barakah. Tapi sininna mak barakah eh pasti halala. Jadi itu yasanya barakah yuraga tofa. Tegana yaseng. Contoh. Kita ke rumahnya orang. Tojok ke bolana tau eh. Nafale neka ki kofi. Nafale neka ki teng. Iero tengi. Narekomelo ienung. Dena mari gaga apa idik memang ifa sureng halalaknya sanero tapi narekoloki pendrei alat birenna mancaji mak baraka halalak toy bagaimana caranya iya fana yenung yeko makare funna boleh tabe teinung iteta mak baraka itu tabahan ni wasangnya pakolingi memang tojokka bolana tau we nafale naka kiteng iero tenge halalak ni. Nasabah idik memang nafas surang. Neyeke nareko melo ki pendre imak baraka. Iye fana yenung. Yeko makare funa bola. Tabe tainung iteta. Yena ruyasa mak baraka. Pak Megato tahu. Napi masu tenge. Tama mi funa bole malengi sanggara. Capu ni tenge saliwo. Nadak no sanggara. Ah, begitu baraka. Sehingga. Secara fakita mata ini penting. Galuta fangempata baluk-baluta idi memang atas nama. Tapi secara hakikat itu cuma titipan Allah. Idi memang atas nama fangempange, idi atas nama galunge, idi atas nama jama-jama linota, neyeke secara hakikat itu hanya titipan Allah. Maka kita melihat Al-Qur'an fa idza qudiyatis shalah narekko fura ni masempajang narekko fura ni masempajang fantasyiru fil ard tak berini sampai daleta fa galunge lo ni mak galung fa pengempang lo ni mak pengempang fa kantoro lo ni mak kantoro fa balu lo ni mak balu kenapa karena sudah ada izin siapa yang memberi izin. Yang memberi izin adalah yang punya apa yang kita miliki, yakni Allah. Makanya kalau imak barakah jama-jamata, melok makasi jama-jamata, asempaja ki jolo, nainapa jokari jama-jamata, maka insya Allah berkah itu semua. Barakah ini. Henra dendri ufau, maka ada ajak lalu tak kada efwa dewa sempaja jolo masa padaleka. Efwa dewa sempaja jolo puang masa padaleka, foda lalu aletak maka dah. Fikku gaje cara nama sapa dalek kak nariko dia umat cawe ni gak malek kak dalek. Makanya teman-teman kung kaya hadir. Kembali lagi saya sampaikan, rezeki bukan hanya sekadar uang. Dalek ternyata maka dah waramparang. Makanya saya mau kasih tahu juga, sila ingat tu pape nyamang, sila ingat pape dalek. Biasa tengkelinga bu, pape dalek si bapa pape nyamang. Ah. Ia sengge pape dalek
sinin na fole saliwang. Papedale mana nga sana? Ang kaoto, ang kabola, ang kadare, ang kafangimpang, sinin na pole saliwang, papedale manang. Agatos ya sa papenyamang, sinin na ano fulewe, ilalang. Papedale pole saliwang, papenyamang pole ilalang. Agero pole ilalang, makanya fa kita matay, makasipering kalengga do chile, makanya mo fi joka jewe, makanya mo fa makges salimay, inerya sa papenyamang. Makanya, nareko ang kataw masala jama-jama linona. Magamuato apangimpange sapo. Magamuato balu-balu esila sureng. Yekko masala-sale dalle na. Yekko masala-sale jama-jama na. Maka de dega dalle. Dega dalle. Pak magi, pole saliwang. Tapi ta coba tanay tau mafaddi isye. Tau mafaddi babuay. Maga ni babuata sapo. Maga ni sita sapo. Dega nyamang. Karena nyama pule ilalang, papedale pule saliwan. Ya makanya, ini penting. Tapi angka sedi, digambarkan oleh Nabi, ia neko yero makanya, mampu merangkul papedale, mampu juga merangkul papenyamang. Aga yero, ketenangan hati. Makanya Nabi mengatakan, ang katuri lalan na watakale na tolinoy. Iyeko iyaro seha, seha manang ilengye. Tapi iyeko iyaro masamang, masamang manang ilengye. Mo maga lopo na bolay. Mo maga igana dara. Mo maga igana gaji. Iyeko atie machifi din ang kanagan na atutungan. Mo to maga seha na matay. Mo to maga seha na dochili. Mo to maga kanja na timun na siditaw. Iyeko atin na masamang sila na tumatuyo. Makanya ini hati sangat penting. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan termasuk sebuah riwayat itu, angka-angka sifat bicara pangulutan Nabi Daud, sibah pangulutan Nabi Sulaiman. Pangulutan Nabi Daud, sibah pangulutan Nabi Sulaiman, sifuana i. Ambo i pangulutan Nabi Daud, ana i pangulutan Nabi Sulaiman. Dua licek fakutanana dikufoncok tafi malamu maknana. Aga fakutanana yang pertama anakku Nabi Sulaiman nasangnya pangulutan Nabi Daud. Tega romegana tau tuo atau tau mate kolinoi. Aga jawabanna makre pangulutan Nabi Sulaiman. Hei ambokku yero na itai mata megangi tau tuo tapi secara hakika megangi tau mate. Magi nangka namoro nasa tuo tauwe nareko mati atinna fapada tau mati joka-joka. Hati-hati eko mati atinna tauwe ajanin ribola. Makanya kita selalu ifodaki ternyata amega nga warampara petenang ati, ternyata aluang waramparang petenang ati, ternyata alopunga bola petenang ati. Aga nasa ngayae ala bi zikrillah tatoma innul kuluba de gaga patanangnya kita sangadinna maringara kupung Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menenangkan hatimu kecuali engkau banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, maka de pangulutan Nabi Daud, anakku tega mega nak olokolo atau rufatokko linoh. Maka dewi alimbalabik na Nabi Sulaiman alaihi salam, he ambokku yero na itay mata megangi rufataw sapi secara hakika megangi olokolo. Maginangka naseng depagaga olokolo masifat tau tapi madari angka rufataw masifat olokolo. Kenapa bisa? Karena hatinya yang tidak baik. Makanya magin na madari lau kiri lau kanat tau eh takkalufar ya gamay malululu nasabah atin na masalah. Makanya kenapa kita penting mendengarkan nasihat, karena sering kita dengar siraman rohani, siraman kolbu. Maka dengan membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, itulah yang menenangkan hati kita. Yenaro pakasingi atanangan na atita. Makanya semengajak kepada kita semua, hidup ini cuma sekali.
Ya, si samito tuo. Apa makna ungkapan ini? Ungkapannya di sini bermakna tak kalah tak pada tuo ake gunangi adisi disinyata. Jangan sombong apapun itu. Waramparang ajak tak sombong gara-gara waramparang. Fangka matandri ajak tak sombong gara-gara fangka matandri. Jabatan ajak tak sombong gara-gara jabatan tak magi. Silalona mi fuangi kota pelomala ya tu. Mudah bagi Allah ingin mengambil itu semua. Tapi jadikan kepada diri ini bahwa apa yang saya miliki itu adalah titipannya Allah untuk saya. Maka saya mau jadikan sininna agar yaleku sebagai jambatan madecing itawe gara-gara iya. Sukses itawe gara-gara iya. Sehingga alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepada pangulutta Sayyidina Ali. Aga pesanna, hai Ali, saandaina gara-gara aleta nama decit tawe, gara-gara aleta na sukses tawe, gara-gara aleta nama ingat tawe, dena kana sempajang nau mancaji mas sempajang, maja sifatna nau mancaji makanja sifatna, itu gara-gara kita. Maka dena bita lebih malapi yaitu tu sedemu fude cengi dibandingkan lino lolo lise alat birna. Itu luar biasa manfaatnya. Jadi makanya kita berupaya, kita mencari cara bagaimana gara-gara idi nama decek bali bolata, bagaimana gara-gara idi na sukses sumpulolota, bagaimana gara-gara idi na tejulala jama-jamanna seji salata. Mohon maaf, jangan sampai gara-gara idi na hina tawe, gara-gara idi na rendah tawe. Pada dasarnya siapa di antara kita yang selalu membuka aib saudaranya, nauka jana sila surenna majapu yaitu tawe ifatallak baka totu matuk jana suatu saat nanti. Makanya ungkapan yang selalu kita dengar, ajagi mutaneng yaitu tumudupa, nareko cengke mutaneng cengke tumudupa, yeko sikolak mutaneng sikolak tumudupa. Tidak pernah kita dapat orang menanam pisang yang dia petik durian. Tidak pernah kita lihat orang menanam jagung yang dia petik adalah padi. Artinya decet tataneng decet totu tanya menyemangi. Mako tutuk koja jatuh tajama situngenah tadupa matutuk matuk jatah figoe. Maka dari situlah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam keseharian kita rilalanna atau tungatta insyaallah takura sungai takura jatatue tafi fodangnya leta taru takura jatatuoku taru tasu takura sungaku, yang penting tak tambah mide cikku. Makanya pesan di dalam Al-Quran, wailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa'addada. Rogila de isi dia tahu nareko mapamula ele letu wani tulilino lino lino nadek mana ibadah na jamaah. Itu orang paling rugi. Kenapa rugi? Karena yakinkan pada dirimu lo toko lo fega nadek mu mate tega toko lo nadek mu lele pamasina pungala ta'ala. Yang menolongmu nanti bukan apa yang ada pada dirimu sekarang, pakaianmu, hartamu, bukan. Tapi yang menolongmu adalah pahala dan kebaikan yang pernah kalian lakukan. Makanya mega matotu tau bapak ibu, matuju linona matuju matoi akhiratna. Ya, jaji linona jaji matoi akhiratna. Dan itu semua mudah-mudahan terjadi kepada kita semua insyaallah, amin. Oleh karena itu, paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah salawat Nabi. Usahakan selalu kita agungkan di dalam keseharian kita. Ajak lalu nalaba sesuai nalaba wani nareko denang ka tomas salawat ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Semiskin-miskinnya orang, si pedi-pedi tawe, si seke-seke tawe, adalah mereka yang mendengarkan nama Nabi lalu mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kutengkalinya sana Nabi ta as-salawaki as-salawaki. Rumah yang besar yekolo imakanjak bolata, Nabi mengatakan terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, terangi rumahmu dengan salat. Ternyata bacaan Al-Quran, salat, salawat bisa menerangi rumah kita. Jadi menyama matotu ko boleh narik ko angka salo talima salong enneng iwa salawat salawai

salam. Maka dia balik boleh. Haha, andalah balik bola aku. Salawat na futara. Saya rasa dia faham tahu macaik narik ko salawat ibu terakeng. Dia faham tahu maranak aku baca Quran yang kalinya. Ano? Hebat matut. Ya Habibi, ya Muhammad. Nyama apa yang kalinya? Ano? Anta syamsun, anta badirun. Enak metu yang kalinya aku salawat. Maka biasakan itu di rumah. Ya? Iku dia boleh gaga. Salam namu idina. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa aku miroh? Ajak tosi na tuli ifutara elo salami. Elo makalalemi tuli ifutara. Na foni ni talima salong. Anna salong. Naruntutoni bali bola fad diisi. Mama Muhammad. Maka dia bali bola na. Musimu hei, musimu. Maka dia bali, maka dia erusi wali nasang. Isimu murusu, isimu. Jadi sedih maka dah musimu, sedih maka dah isimu. Nasang undurui. Nasang tutui dah cilimu. Apa ni kemapa kerang? Tapi kalau salawat itu bisa menenangkan. Bacaan Al-Quran itu lebih mengadamkan. Maka dari situlah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah satu jam saya berbicara di hadapan Bapak Ibu. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Inti dari pembicaraan saya adalah marilah kita di dalam keseharian kita perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Perbedaan terkadang muncul. Perbedaan mandari mompo. Tapi ajak lalu negara-negara perbedaan ini kita saling menghina. Ajak lalu negara-negara perbedaan ini kita saling merendahkan. Jangan. Maka dari situlah saudara seiman insyaallah niga yewa si warakanga kolino. Yaitu matu yewa si bawa resonamundina fungala ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita selalu berkumpul dalam menggapai rahmat Allah. Tomada puda pungang sapai ranuna fungala ta'ala. Mamagi-magi matu resonamundri. Tosyak da puda punga tomatu tama. Rinala surga famasena fungala ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Tak dampung ke maraja nareko angka berikada kutasifato fangkoko kutasitinaja. Insyaallah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu sukses. Mudah-mudahan kita panjang umur. Insyaallah kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati,

0: bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

بقى. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin wal muslimat sidan jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta dengan selawat salim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sesaat yang lalu kita telah sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pengajian rutin kita yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, di mana pada subuh ini akan diisi dengan materi akidah dalam Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh guru ta Al-Mukarram Haji Masa Laibu LC, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang. Sebagaimana biasa pada setiap pengajian kita diisi dengan penyajian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan pembacaan doa dan istirahat. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kepada guru ta, dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri, telah berikrar sesungguhnya hidup matiku hanya untuk-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin, di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Al-malaikatu tusalli ala ahdikum madama fi musallahu. Sampai sekarang itu malaikat tak henti-hentinya mendoakan kita semua yang habis sholat tidak langsung meninggalkan tempat. Seberapa lama kita duduk setelah sholat, selama itu pula malaikat selalu berdoa kepada Allah. Doanya hanya dua. Allahumma ghafir lahum. Ya Allah, salipuri mi pamasi. Aja tapapati pamasi ta. Satu menit kita duduk, satu menit pun kita mendapatkan doa itu dari malaikat. Al-malaikatu tusalli ala ahdikum madama fi musallahu, selama dia belum tinggalkan tempatnya. Biar tidak berzikir, apalagi kalau berzikir. Doanya cuma dua. Ya Allah, berikan rahmat. Yang kedua, berikan ampunan-Mu. Pacingi wih. Bersihkan dia dari dosa. Walaupun dua, tapi inilah harapan kita semua, yaitu rahmat dan ampunan. Walaupun hanya dua, akan tetapi jika keduanya telah kita dapatkan, kita sudah mendapatkan semuanya. Angkamanan yukurilalar pasapai pamase nak dampeng ya kopole ni pamase we tak buka manang isinin na babanna di cing jadi itu pamase we yaitu di cinge. Bapak ibu sekalian, babanna ya sangi pamase kong kan ni pamase tak buka manang di cing. Yang kedua, bapak ibu sekalian, jika maaf ampunan sudah diterima, kita biasa kalau ampunan menerima atau pemberian. Taubat itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, adalah pemberian. Allah yang memberikan,
Allah pula yang menerima. Artinya, ketika kita melaksanakan dosa, biasanya itu langsung muncul penyesalan. Tahu bahwa ini dosa. Hati kita gelisah. Itulah pemberian Allah. Jadi ketika orang yang berdosa masih mendapatkan rahmat itu dengan diberikan kesadaran bahwa ini salah, kemudian hatinya gelisah, menyesal, Bapak Ibu sekalian, setelah berdosa, itu adalah pemberian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari penyesalan itu kita bertaubat, Allah pun menerima. Jadi taubat itu Allah yang memberikan dan Allah pula yang menerima. Ketika taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertutup seluruh pintu-pintu kesulitan. Banyaknya musibah, banyaknya masalah itu bukan kezaliman, bukan kezaliman dari Allah, akan tetapi itu karena sebab-sebab masih ada dosa yang belum terampuni. Iku ya dampeng ini dosa. Tak tutup mana ni baban papeja. Iku na pula ini pamase tak buka mana ni sini na papeleci. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik seperti ini, dimudahkan dalam ibadah. Karena memang ada orang sangat sulit untuk beribadah. Syukurun itu diri, Pak. Masih kunarini repopong Allah taala. Karena Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini tidak mudah. Banyak orang yang lebih sehat, lebih kuat, tapi tidak bisa ke sini. Ini butuh perlawanan. Malas itu penyakit, Pak. Satu-satunya cara adalah dengan melawan, mujahadah. Kenapa saya belum bisa ke masjid? Hanya gara-gara tidak melawan. Coba lawan satu kali. Kali ini bisa dikalahkan. Hari ini mengalahkannya, besok lawan lagi, mengalahkannya lagi. 2-3 kali kita menang di dalam perlawanan ini, maka selanjutnya kita akan selalu menang. Coba lawan. Dan hanya itu satu-satunya cara. Mujahadah, mesti dilawan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, kita pun layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau sekali ingin selalu bersamamu di akhirat. Apa kata Rasulullah? Aini ala nafsi kabikahrati sujud. Ingat dalam hidupmu, perbanyak sujud. Kamu akan selalu bersama saya di akhirat. Ya, maksudnya perbanyak sujud di sini, jaga sholat-sholat sunnah. Tak kalau sujud itu mau diperbanyak, tidak mungkin pada sholat wajib, sholat fardu. Ya, tapi maksudnya di sini, aini ala nafsik bikathrati sujud, pegawi sujudmu sempaja-sempaja sunnah malah ada menjaga. Ya, tentu kalau sunnah sudah diprioritaskan, apalagi tentu lebih mengutamakan yang lima waktu. Baik, ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang tiga dasar utama. Di dunia ini sepanjang apapun usia tak, yang kita usahakan adalah kita menginginkan tiga dasar pokok agar supaya betul-betul menjadi keyakinan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah jelaskan sedikit pada pertemuan yang lalu. Ini yang akan kita kembali pertegas, perjelas apa maksud daripada tiga dasar pokok ini.
Al-usulus salasa. Bapak dan ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hani Al-Maula Utsman bin Affan. Ya, Hani ini adalah pembantu. Ya, patetena. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Artinya patetena pembantu na ya kome ma jenne. Ya, madar ditepalena malengi wa jenne sija. Natiting. Ma'asyiral muslimin, beliau inilah yang menyampaikan bahwa kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabullal lihyatahu. Ini yang kadang diabaikan sebagian besar orang termasuk saya. Beliau menyaksikan bahwa Utsman itu kalau masuk di pekuburan asal tami kiburue tak bulu-bulu ni wei matan. Apabila Utsman di pekuburan, ya, baka hatta yabulla lihyatahu, menangis tersadu-sadu Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan tak gungku-gungku laka nakwiri tepule munrit. Teri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Apa yang dia pahami tentu berbeda dengan apa yang kita pahami. Mabiya gerna teri. Dewi napada paham. Ketika ditegur oleh para sahabat dikatakan bahwa tudkarul jannatu wan naru fala tabki. Ketika disebutkan kepadamu tentang neraka dan surga engkau tidak menangis. Tapi bagaimana muteri kokok kikibur. Utsman menjawab bapak-bapak dan ibu sekalian, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi yang kedua susah pak, yang kedua susah. Iya na dua susah. Tipas sedianangnya ni tak. Apa pasti oloi. Aja mo ta pas sedianang nyaleta. Oku anu mana saya de, ina mana saya runtuk na polena na de. Tapi ir perlu pas sedianang nyaleta. Anu mana saya iruntuk dan pasti taruntuk mana. Siapapun kita, apapun jabatan kita, sehebat apapun di dunia. Jadi ko nasangi puang Allah Ta'ala, ia na tuminawanawanyi, ia na talipikiriki, wataku yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari. Aja mau tahu ya sewe.

Janganlah bawa matan nasui. Renungkan Allah katakan begitu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mengenang. Pikir-pikiri ke je Pak Birina puang Allah taala. Cek de ke player sapula sirai sap buat solat. Terlalu ratus sapula sirai solat. 19.300. Jadi ku baca tak tambah sih 13.000 apa 19.320 hari. Renungkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi makle pun Allah taala siaga egan aswale kucik di mo malak dan memperhati. Merosik di bapa ibu sekak wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ini kita berbicara masalah tauhid ya. Tauhid itu sesuatu yang tidak dilihat tapi harus diyakini, bahkan itu kunci keselamatan. Dari sekian banyak hari yang Allah berikan untuk kita semua, nak ada pun Allah Ta'ala wattaqu yauma, hendak kalian takut dari sesuatu yang pasti yang anda akan lalui. Ada yang mentakwilkan, menafsirkan bahwa hari itu turja'una fihi ilallah ini maksudnya adalah akhiru fitnatin, ya, menghadapi kesulitan tersulit. Jadi di dunia itu Pak, nanti kita akan mengalami kesulitan tersulit. Mohon maaf Pak, dek ku Pak bitauki adik. Tapi alangkah bagusnya kalau betul-betul kita takut. Nah sebab kita hadir ini karena kita penakut, takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak bisa. Kesulitan tersulit. Dan inilah kesulitan terakhir. Kesulitan terakhir. Yartimi pikiriki, apa itu kesulitan terakhir? Akhiru fitnatin. Fitnah terakhir, fitnah terbesar. Di dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian adalah. Nah kata Nabi SAW, innalil mauti la sakarat. Kamu pasti akan sekarat. Ini aja mojek tahibala ada Pak. Napa isi kanukulo to? Nerekti puang Allah Ta'ala. Aku mipak jalok temitar. Sehebat apapun. Jika Allah sudah mengirimkan kematian. Ingat ketika engkau sekarat nanti. Agapi. Tentukan dari mana kita tahu lingan-lingan. Ya, sekarat. Pasti inna lil mauti la sakarat. Kalian pasti akan menemukan diri anda sekarat. Kanjak bapak kui pikir kiamat yang malam mapinak di. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bapak ibu sekalian begitu sulitnya menghadapi sekarat. Sampai Fatimah yang menyaksikan mengatakan, wah karbaya abatah, wah karba abatah. Alangkah sulitnya keadaanmu wahai ayahanda. Alangkah sulitnya keadaanmu sekarang. Ketika dia melihat Rasulullah sekarat. Susah pakai dimbok. Inilah akhiru fitnatin. Ini yang Allah maksudkan Bapak Ibu sekalian. Dari penjelasan para ulama-ulama tafsir Bapak Ibu sekalian. Maksudnya. Wattaqu fitnah. Wattaqu yauman. Takutlah kalian pada satu keadaan. Keadaan tersulit yang akan anda hadapi semua. Yaitu. Ketika dalam keadaan sekarang. Nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa ala abika karba ba'dal yawm. Setelah hari ini

0: kamu tidak akan kesulitan lagi, tidak ada sulit lagi. Artinya kesulitan tersulit terakhir. Namo piko susah napa akatutung tokulino di penasihagi. Jika dibandingkan kesulitan terakhir yang akan kita hadapi, Pak, ya mor kita pikiriki. Malisa kitu ko yer titi pikiriki. Hati-hati ki oko kantoro. Apalagi kalau kita diberikan amanah, kekuatan, kekuasaan, diberikan power oleh Allah SWT. Pak, itu ya setau hebat ketika dia mampu tapi dia tidak melaksanakannya. Yang putih di tahu Pak dia yulemo perang apa ada gadi tayang liang tapi tahu sugi ia tu liwar rajin aku tu memeliaga agak nangka marajingnya tu perang agak gay tahangnya agak gay kung kadui yang putih dikasih kodi kami matu di tama gampang tu perang apa ada tu gaya liang tapi kung kadui na tahu nulemo ga perang dina liwiar agak gay dina balanca sale dina. Dina kabu-kabu nulimu gak pernah dina pakai ya roga gana untuk bermaksiat. Yang putih gini sebab dia memang tukar kekuasaan ta, dia kasih ini yulih. Tapi orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nulimu gak pernah ngalena, itu ujiannya lebih besar lagi. Nah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di situ wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, hendaklah kalian takut pada satu hari saja ketika kalian menghadapi hal tersulit dan kesulitan terakhir di dalam hidup, yaitu keadaan sekarang. Namun bagi orang yang beriman, sekarat ini bapak-bapak dan ibu sekalian adalah menjadi penghapus. Coba lihat Pak, egana tu gurutta panritanta. Yang kita saksikan Bapak Ibu sekalian, etana ga tuli malasa kasih malasa malasa malasa malasa malasa. Maka ni gurutta we ti maku ngaji kasih malada mopi. Oh, ternyata engkau tahu ipakor Bapak Ibu sekalian, terjemahannya bahwa orang itu betul-betul dibersihkan hingga nanti tak bernoda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jajanya kedahi icalai di ipaci. Ipaci. Angkat tu tahu wi ikiritai egan nakalelen agawatuna tu Bapak Ibu sekalian. Ternyata, wih, micawa-cawa mati. Umpama. Jadi banyak. Jadi tidak usah di, ya. Ternyata ya tu yang sama kali ya penyiasa husnul khatim aku tu matengah suju matengangi masem pajam matengangi. Nabi tadi anak korona mati. Selama kita mati dalam keadaan beriman, mampu kita pertahankan keimanan, itulah husnul khatimah. Tidak mesti mati di saat berpuasa. Rasulullah tidak sedang berpuasa. Ingat. Ikan jala ada pengamatan. Maka maka ini pengamatan Nabi tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian, di akhir hayatnya sempat sakit. Inilah Bapak Ibu sekalian dipegang, bahwa betapa indahnya orang yang sakit. Malasalase jolok malase metita malasa Nabi ta. Ali suri pamasian apo karena sakit itu adalah pembersih. Malaya gurta Pak. Masya Allah saya selalu teringat itu Pak. Gurta kali silindri. Cukup lama di kasur. Saya sering datang waktu ku ka pole Mesir benar di Allah mengaji-ngaji Pak. Napo jila ada mingkali ingat. Mengaji-ngaji. Terakhir saya mau pulang ke Kadidi, mila permisi nak buang menak di sejolok. Madisik-disik ki puang. agana pauna kadaja mona milau doanga ka umadising. Ya Allah, ilau doanga bawa na usalama. Aja mo milau doanga ka umadising. Ilau doanga na usalama. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Utsman ditanya, diceritakan kepadamu tentang neraka, engkau tidak menangis. Kenapa justru engkau menangis ketika di pekuburan? Apa kata Utsman bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kalau yang pertama tadi, bahwa ya Rasul perlu ya kita dipikiri kima kokoh pae, ya murmat tu kesulitan terakhir di dunia ini, hari tersulit nanti di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, hendaklah kalian takut. Turja'una fihi ilallah, ketika kalian menghadapi, Bapak Ibu sekalian, hari pertamamu di dalam alam barzakh. Hari pertama tadi kubur. Oi, ya ku yana dua tadi pikir. Ya ku yana dua tadi yang kemak diboleh murusin di kesulitan tersulit. Dan yang kedua, akhiru fitnatin tu'radu alal mu'minin, alal mu'min kata Rasulullah adalah ya kesulitan terbesar. Oh, jadi ada kesulitan tersulit, ada kesulitan terbesar. Kesulitan terbesar itu adalah hari pertama. Adakah yang bisa menghindar dari sini? Pasti tidak ada. Jadi abeling apa yang di kode ini nawa-nawa iya kakak? Iya mirtu melo ya Allah gayi anu balut tantuin hanya mengiki. Tiba lemi yatu yatu yaturo yaturo. Maje nang kajasa dia nama makat tak? Hei, malah kemana tay bapak-bapak dan ibu sekalian? Dosa semakin berkembang subur kaya raya. Iga paga dosa. Padahal kiri teh nu biculade. Ya ku maki lagi de nu lepak ketai teh. Ai patong ngia lamo solar bensin di tu namanya genna. Aga ye. Aga pidi mei pau mah kokoy ku pagawa di pau. Di mana lagi? Cuma di minawa di tu paturan nu pa. Lalu kan nangis ke jelajah pura. Wih ke sini. Ada berapa puluh Bapak Ibu sekalian. Matin rotai matajang bahan bakar. Agar aku mati. Ingat Pak. Tidak ada cara memperbaiki keadaan. Kecuali dengan ibadah. Bukan teori. Allah memperbaiki kita semua dengan ibadah. Itu je tema kehe. Madinah maculi-culi memang siapa? Itawari ni meni pampeng di depan nampiai. Ya suku jolo meloni batu, meloni batu. Ya ku sempaja matung-atung. Magi namanya mengiritan ini. Jadi cukup doa ini Bapak Ibu sekalian. Wattaqu, hendaklah kalian takut Bapak Ibu sekalian kesulitan tersulit. Namo peko susah to kulino pa, capak na susah sakrat. Penegaga cau susah. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, kesulitan terbesar akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min kata Rasulullah, kesulitan terbesarmu ketika engkau masuk sendiri, tidak ada yang temani. Adakah yang bisa menghindar? Jadi pajai ini hebat hebat. Pakanjak yang ulot.
1: Saya lanjut Bapak Ibu sekalian, kenapa Utsman bin Affan menangis ketika dalam kubur? Yang dia bayangkan ini yang kedua, kesulitan terbesar ini. Nah, kada innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena sesungguhnya saya menangis di atas pekuburan ini karena inilah awwalu manzilin. Ini rumah pertama. Min manazilil akhirah. Ini adalah pintu masuk akhirat. Karena pekuburan itu adalah pintu masuk. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang selamat di pintu gerbang ini, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyaru minhu. Kalau ada yang selamat di sini nanti, langkah-langkah dan kehidupan selanjutnya akan semakin mudah. Ya ko selama ni ko mabangi we, babatam we, selama anu mater. Akan mudah semuanya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi ko kono masih sae. Semuanya akan susah. Ya puji itu kok kok ilino masusah pak. Hari kok ilino masusah. Ya natu mati itu panjang. Tapi kok kue rumah itu. Ya Allah. Artinya ini kita sedang berbicara masalah akidah ya. Akidah ini mesti diyakini. Ya Tuhan atamamu iya gagai mah. Kata nina ilala ngarota. Magampah mana pak kesiwiang. Dia ini jenok bikita. Ya kunya na marilalang ilalang atite. Deje na yuk biki tangkapule. Pa itu sempat jangi duan rupa mau patu tau pa. Masih lebih banyak kita ditunggu salat. Tapi yang kami matu tau pa. Alena na je ta jangi sempat jangi. Ya kong katau nulle ni pa ki pa. Dia yang menunggu salat, intidharus salat. Alena na mata ja sempajang ia na tau make pae tasusu pasusu dosa. Dosa na tasusu. Angka tu tu tau de na tasusu ya dampangi tetapi de na tasusu. Ia komelo kita susu idi tajang sempajang. Apa me kata ada dua ada banyak tipe orang, ada orang yang menunggu salat. Lebih banyak orang di antara kita ditunggu salat sempajangi mata aja kada maji di pinggir pole bani bapi te pura pi baten apa ki lahi na taja sempajangi mata aja kato tau ali nama matu je tajang ni sempajang di pana baten kan oi orang begini pak dosanya yang terhapus bukan sekedar diampuni. Aladullukum ala ma yamhul bihil khataya niku mitai. Ni gak tahu tak susu do sana inti do harus salah mata aja sampainya jadi kinro ni mon ready. Tapi alhamdulillah ko betuangan nana tajak ki sampainya berarti tali yang kamu kilo kalau lo tahu je na yuk bi ini dia agam magai. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyaru aisyaru minhu. Siapa yang selamat di pintu-pintu akhirat ini, maka apa mana nih Pak? Dan siapa yang tidak selamat? Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini dari satu hadis. Makanya ya narupi nampai Nabi ta. Dia tuntunkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, terutama dan lebih khusus kepada mereka yang ke pekuburan mengantar jenazah. Apa yang itu kutulah bawa memang secara biasa, tapi lebih khusus lagi kalau kita ke pekuburan mengantar jenazah. Mana yang lebih sering? Kega lebih madari tapi gau. Siara kubur atau mengantar jenazah? Keduanya ini adalah perintah pakai siwiak batu. Bahkan Nabi Tamadari tangga benin alau masyarakat ibu. Perintah bapak-bapak ibu sekalian untuk menziarahi pekuburan. Dan perintah untuk mengantar atau mengantar ke pemakaman. Tentu yang paling sering. Tulami mengantar atau mati. Kata mati, tulami mengantar, tulami mengantar atau mati. Tapi kalau ziarah kubur bapak ibu sekalian, mau ada orang mati, tidak ada yang kita antar bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya biasanya, ya weh, ya mikami, pak. Ya kupurai malap, pak, tau. Hari kipura ma pak buting, buting pari, salamat, tulami ziarah kubur. Tidak begitu ziarah kubur bapak ibu sekalian. Buatkan jadwal, atur jadwal. Nah, kada Nabi SAW, ya ku mengantar aku tahu mati, idza fariga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala astaghfiru li akhikum, ya ku Nabi tallai mengantar tahu mati, bapak-bapak dan ibu sekalian, tatutu ni tahu mati we, tatutu ni kiburu. Nah, kada Nabi SAW, astaghfiru li akhikum. Pada launu memak kaleo, illau doangan ngia tahu meni salita. Mohonkanlah ampunan istighfar. Ilau doang ngine ya dampengi dosanya sila surat tepurai lamai. Jadi bukan cuma mengantar. Banyak yang mengantar justru mencari pohon yang rindang biasanya. Lomi, yawana. Mau cerita sekali-kali cele-cele. Magero puiman purani kena baca talkingero. Apura ni antum ade. Padahal nalorang inabita nak kada pakanjak ilau dakku meloni tanai. Meni tanai. Setelah kita semua pulang dari tempat ini, pada tumak de nama tu, dia sudah akan menghadapi ya, akhiru fitnah. Fitnah terbesar. Kesulitan terbesar. Jadi itu tanya mana bahasa selangnya itu, maka deh beristirahatlah dengan tenang. Surga tempatmu. Tidak semudah itu bapak ibu sekali. Maka ampalak dana akhirat. Al-Fatihah. Peristirahatan terakhir. Bukan itu bahasa orang yang beriman. Tapi bahasa orang beriman. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Istaghfiru li akhikum wasalulahu tasbit fa innahu la'ana yus'al. Pakanjati pada lauki memilau doa. Sesaat lagi akan ditanyai. Mohonkan kepada Allah diberikan tasbit. Ini yang paling diharapkan. Ya mana pada ya cinai pak. Kalimat tasbit. Kita ditolong, ditaguhkan, diberikan keberanian. Jangan sampai kita ketakutan. Nah, kenapa jadi pikirin kita tumitau memang. Tapi makanya Nabi kita mintakan kepada Allah agar supaya diberikan tasbih. Keteguhan hati agar supaya berani, tidak takut. Itu kalau kita Mekah aja mau tahu, tahu angka mau tahu tak si batu. Ia tahu pinrangi siaga gana lau Mekah aja mau tahu, tahu si tinro mana mau kilo. Angka ketua keluter, angka kesihatan, angka pembimbing, angka mega kisiba. Tapi kau tu lau nak korban tu. Kau tahu mesi, dekat tahu mesi baki. Nama opik kau nampu jita bayani tadi ada, milai lau no. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi ini sebelum kita pulang, ada peki kasih milau doang ngi yer tau pure silalone tadi sebelum pulang. Mintakan kepada Allah, astaghfiru li akhikum, doakan agar supaya dimaafkan. Ya. Yang kedua kata Rasulullah wasallallahu tasbit, mintakan kepada Allah tasbit. Tasbit itu keteguhan supaya tidak takut. Supaya dia nak tahu apa ayah kumitau ni tempat orang yang takut namo pekko gampan na pakutane deto na isa bali. Magamian ampai eh magampa mo pai bali mako ko tapi ko na dapi ni wattu na. Pada meja itu tahu ko latihan ni macul yang katu tahu kuirite latihan gala apa ga tapi magi na cule te lanya mana culena. Seperti itu. Woi gala perita ko palmanasan macul ma. Tapi na dapi ni wattu na te hasilina lanya mana culena. Seperti itulah. Pertanyaan ini nanti Bapak Ibu sekalian kita akan kosalama ni tulen ni jawab ia talue yana ya senangi usulu salasa tiga dasar pokok ia ko tulemi jawab tipa magampa mana ni mondrina. Sekira Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita akan lanjutkan kembali, jadi cukup hari ini bahwa kita pasti dan harus mempersiapkan. Ada kesulitan tersulit, kesulitan terakhir di dunia ini, dan ada kesulitan terberat di hari pertama. Itu mesti jadi keyakinan. Tanya bahasa mapak di tahu tongeti tongeng, tanya beli. Itulah yang dinamakan dengan keimanan, atau lebih umum adalah dengan akidah. Akidah, ibadah hati, hati kita selalu harus menangkap itu. Kalau hati itu ingin Bapak Ibu sekalian supaya titamai lalang titaya roga gero, anggota tubuh yang paling akrab dengan hati adalah lidah. Jadi anggota tubuh yang paling dekat dengan hati bukan tangan, bukan mata, tapi lidah. Lidah inilah yang bisa membujuk hati. Makanya ada zikir-zikir dirutinkan. Yang itu Pak Natali itu masih kiri, dia nawa di masih kiri lalangati tahu. Mesti lidah ini melepaskan, karena anggota tubuh inilah yang paling dekat yang bisa membujuk. Ya. Makanya kok ngasam pajakin, Alhamdulillahirobbilalamin, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Raditu billahi robba dan seterusnya. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian dengan, ya, lidah ini harus selalu basah untuk berzikir. Dan semua yang disikirkan itu pasti adalah kalimat-kalimat tauhid. Saya kira seperti ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kita masih terkait dengan tiga dasar pokok di dalam agama ini Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi keyakinan. Saya kira seperti ini, mungkin ada beberapa satu dua penanya, dipersilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Saya langsung saja. Di dalam surah Al-Imran, kalau tidak salah, ayat ini sudah terlalu familiar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehubungan dengan penjelasan Pak Ustaz tadi bahwa yang mengenai kematian itu, ayat ini selalu menjadi renungan bagi kami bahwa terutama wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Barangkali makna dari ayat ini Pak, sehingga hampir setiap Jumat itu dibacakan oleh khatib.
1: Betul.
0: Mungkin ada maknanya yang tertentu sehingga diulang-ulang terus. Ini saya hubungkan tadi dengan penjelasan mengenai menghadapi kematian itu Pak. Mungkin sekedar minta penjelasan dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Saya langsung Bapak Ibu sekalian, kita pun sering mendengar ungkapan al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Karena tidak ada satu orang pun Bapak Ibu sekalian kecuali keimanannya kadang ya kumakanja si ya pada rekin kutupur pengajian makoy matan rasa ditapa masua cibening bakterai. Tapi sedia siki mamu sui saliwang. Kita langsung punya amunisi. Kita langsung punya imunitas. Tunggang ngapo aja ro? Tulau kantor ema tu angkop itu angkop nyero. Baik. Kesulitan terakhir di dunia sekar. Kesulitan terbesar di hari pertama di alam kubur. Ya mirubawa rupanya. Jadi dengan ternyata iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Itu pasti dialami semua orang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya. Hanzalah. Seorang sekretaris ayat wahyu, Talialena termasuk salah satu di antara beberapa yang mencatat wahyu kalau ada turun ayat turun, namanya Hanzalah yang kaya no kisi dia sekretaris Nabi Ta. Dia mengatakan Hanzalah munafik napangnya Abu Bakar, maka dia Abu Bakar magi itu nah, maka dalam kenapa engkau murung tidak seperti di hari-hari biasa? Apa katanya bahwa saya sadar sekarang saya ini seorang munafik. Saya ini seorang munafik. Hanzalah seorang munafik. Apa yang menyebabkan engkau munafik? Apa katanya Hanzalah bahwa ia kusibawa ka Nabi ta. Saya hanya punya ambisi surga. Ya ku ilala ku masigi ya ku kupangajia ki ku kajia ki suruga mi jeti meloi pigau tapi matu ku tu masu lanya manang ya robot tu lo bolai tu lo na jamang itu lo na mak balu ya tu tama si kantor e lanya si robot maka dia Abu Bakar namo je ya mak tu akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah SAW dia ceritakan maka dia kota lisi bawa ki ambisiku hanya surga. Ambisiku hanya akhirat. Tali memak menganji. Ti memak mahkamah lah. Tapi kodena tu si bawah. Pidik malori makumu lalalala. Nah kena Nabi SAW. Ya. Laudum tum ala ma antum alaihi. Cibenengi mulai tipaki tu alimu tu. Cibenengi tali makui pina ditapai. Tu masu na ti makumu payulimu payaga iyo eh. La safahatkumul malaika. Malaikat renreki, Pak. Malaikat renreki. Tanganmu akan dijabat oleh malaikat, dipegang oleh malaikat. kinru-kinru kolo pasti salamaku. Cibining ita liyule paki pina ditapa hambisi kita hanya surga, tanganmu akan selalu, kamu akan, tanganmu akan digandeng oleh malaikat. Tapi nak kada nabi tamakku memang tu. Mahku memang ia tu agak gaya, mapat pura sinomen re, pura sinomen re. Si makanya salah satu cara yang paling efektif Bapak Ibu sekalian, isi sebanyak waktu mungkin, sebanyak mungkin waktu kita untuk seperti ini. Ya ku malam-malam masih tu maka tu baju mama tu teh tu lo si pekanja kita ling tu malas. Ya itu na bahaya. Nari ko capu ni pilu ruta nanti ni mamu su tawe. Nadi nang kena tu lo meringkelinga. Dega agak pengaja. Dia nang kena ipata. Ya aku kau tolit tamami. Tamami maku mau tu akan mendominasi bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi memang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat-ayat seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian adalah wasiat ketakwaan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jangan kalian mati kecuali dengan keyakinan sepanjang hayat ini Tuhanku hanyalah Allah, agamaku adalah Islam, dan Nabi Muhammad adalah panutan. Harus menjadi keyakinan ini, nanti kita akan bahas. Jangan hanya sekedar mengucapkan tapi tidak menjadi keyakinan ya. Saya kira bapak-ibu sekalian hanya yang disampaikan oleh Pak Haji hanya berupa mempertegas kembali tadi poin yang disampaikan. Oh, silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang telah tadi disampaikan Bapak Ustaz panjang lebar mengenai pemerintahan maupun sikir-sikir yang akan disampaikan untuk diri kita sendiri. Yang saya ingin pertanyakan di sini Pak Ustaz, karena sekarang 10 Muharram kemarin telah banyak kita dengarkan bahwa 10 Muharram itu banyak nabi-nabi yang dibebaskan dari siksaan-siksaan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Apakah seperti Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, kejaran Fir'aun? Apakah ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan supaya kayak Israel dengan Palestina Pak Ustaz ya, supaya berhenti berperang, maupun di Indonesia supaya pemerintahan kita di Indonesia bisa diselamatkan dari segalanya, utamanya krisis ekonomi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Jadi pertanyaannya luar biasa. Ya. Apa peran kita ketika kita melihat, katakanlah umpama sekarang secara global umat Islam di mana-mana, terutama di Palestina, ya jalur Gaza lebih khusus. Tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, kita tidak diperintahkan untuk ke sana. Begini maksudnya, kalau secara umum ya, kemaksiatan, kemungkaran, kata Rasulullah SAW, "Faman ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Andai kita punya kekuatan ke sana, kita punya power, ya, tentu yang punya ini Bapak Ibu sekalian adalah negara. Ya kui di melo la okoromantara sumbangeta di petada api. Ya. Jadi kita mesti punya kekuatan. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, justru banyak orang tujuannya untuk membantu Palestina, justru bantuannya justru malah sampai ke tangan-tangan Sionis. Pesipuluh ni pesipuluh dui, ternyata yeru iwiringi dui yeru di napangin naberi bami bantuan-bantuan, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian salah jalur, malah bantuan itu sampai kepada para Sionis. Mara'a minkum mungkaran, kalau kemungkaran ini Bapak Ibu sekalian ingin dirubah, paling juga rubah dengan kekuatan. Tapi apakah kita punya kekuatan bapak-bapak dan ibu sekalian? Tentunya yang kita desak di sini adalah bagaimana umpama katakanlah pemerintah kita bapak ibu sekalian mengambil sikap, menyikapi. Yang kedua, minimal kita punya empati, selalu berdoa untuk mereka. Mereka pun mengatakan kalian tidak usah datang ke sini untuk berperang. Kami memang sudah ditakdirkan untuk berperang. Cukup doakan kami, ya pikung kesumbangan lah tuh. Alhamdulillah. Cuma hati-hati juga di, hati-hati. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini pernah datang orang mengaku dari Palestina, diberikan waktu, ya, yang kelingi mak bicarakan, apa aja nak cerita. Tapi koserban dan liwa, mengumpulkan uang ratusan juta di setiap masjid. Nanya tiri, magampalak dah, ya, ya. Ada yang memanfaatkan situasi di sana, justru ini adalah kesempatan dia untuk mendapat mega pak lele sapa sumbangan letu kumanya tau Palestina kayak bukan kita tidak ibah simpati kepada mereka tapi sangat disayangkan kalau mereka keadaan negaranya dia manfaatkan untuk ya dia jadikan sebagai komoditas. Letu Indonesia letu masa padui asal nana negara nanti natapu kan. Hati-hati. Terus yang kedua bagaimana caranya Pak Kemani, Pak Eko Negara atau Pak Kanjaki apa yang dikatakan Bapak Ibu sekalian oleh ada Ibnu Taimiyah kalau tidak salah pernah mengatakan tegakkan Islam di dalam dadamu akan tegak Islam di negerimu. Tegakkan Islam di dalam dadamu, pasti akan tegak Islam di negerimu. Ia kumakan jami tamanilala selang lala ngarota. Makan jami itu kampota pak. Berarti magi nama kau kampota pak. Banyak orang yang tidak tegak Islam di dadanya, nalinapo irenuang masering alena lalu matala rupu. Ia kau irupa seringi maseringi mati apa? Alfubanin sisa butau masering sidit matala ropo asaurang tau sisa buhi maka nako sidit manitau me masering na sisa butau matala ropo yerirenongi masering mape pacing alena lalo matala ropo lalo renuang mapaketa alena tu papi digapaketa kenya tapi kita jangan putus asa pak. Insyaallah nareko Islam sudah tegak di dalam hati setiap orang. Jangan terlalu banyak kita berharap begini sebegini sementara kita tidak memperbaiki diri masing-masing. Kepada makan zaman moki pak, ya hanya butuh waktu. Tumaku manengi, ya pekanjaki keluarga. Insyaallah, ya mudah-mudahan di satu waktu nanti, ya keadaan umat Islam, keadaan negara kita akan semakin membaik lagi. Jadi aja mau tepat turun nih bu ya. Maka dah makui negara rantai, ya taruh ni jolok, kadai taruh mi tu makurang kepada pekanjaki ale, pekanjaki keluarga, pekanjaki wija-wija, pekanjaki anak apu dan seterusnya. Ya. Dan yang kedua terakhir, astagfiruli agasana, astagfiru Rabb innahu yursilis sama alaikum idarara, wa yumdidukum bi amwalin, wa banin. Mungkin saatnya bapak ibu sekalian kita lebih banyak dekat dengan Allah, perbanyak istighfar. Sama upan-upan aku tu kampung kena kurang istighfar tahu eh. Dena me tuju bosi. Salamana lontar. Angka si bosi maka solang. Ma pisau bosi tak pasar lampe. Yursilis sama alaikum wa yumdidukum bi amwalin. Ya ku dena me lo gena akatutungenge. Dena me lo tidak bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti di situ kurang istighfar. Ya kuirite jadi gak hubungannya. Tapi Allah katakan, yoyum didukum bi amwalin. Ya ku makanja istighfar, napak gana kengi pak biri napu ngalata. Waya jala kum jannati ajalam, ya ku makanja istighfar, iya na tanang, iya na kiasili, iya na pigau, iya na matuju. Kalau di tempat itu orang betul-betul beristighfar kepada Allah semuanya. Saya kira seperti itu. Masih ada terakhir? Iya, langsung. Ya, Denre Pekasi. Ini terakhir ya, Denre Penepenre. Di mana teman Tota? Itu dan Rio Lopoy.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja,
1: iya,
3: mengantar orang mati ke kuburan, yang pengantarnya itu hanya sebagian masuk dan sebagian di luar kawasan kuburan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Pak Imam membacakan doa orang mati, apakah kita berdiri atau duduk? Itu saja, sekian dan terima kasih. Ya.
1: Jadi tadi dari orang tua kita, bukan yang pertama, bukan pertanyaan. Maksudnya tadi, kalau kita betul ingin ikuti tuntunan, sebelum tinggalkan pemakaman, berikan hadiah terbaik. Saudara kita yang baru dimakamkan, sebentar lagi akan menghadapi pertanyaan. Minta kepada Allah, dikuatkan tasbih. Ya Allah, berikan tasbih, pertolongan, teguhkan hatinya, supaya bisa menjawab dengan benar. Yang kedua, ketika kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa itu sebenarnya tata cara ya, yakutullah mengantara tau mati itu, jangan duduk sebelum ajana tutu dan sebelum talemak tau mati. Yakut talemak ni tau mati we, kita sudah bisa duduk, berarti kalaupun berdoa itu adalah berdoa dengan posisi duduk. Dengan posisi duduk. Dan salah satu adabnya, yon rita morengi witau mati. Ketumara kalima, kekanjak-kanjak, na kakiklai, na tamoren, na tau mati, yon ria, kita berdoa menghadap ke kiblat. Makanya itu kalau kita ke Madinah, ya kumilau doa, ki mangalau kunabita, na tatik limatar. Jangan, Ka'bah di sana, bukan di sini. Rasulullah di bagian utara, Ka'bah di bagian selatan. Kita lewat di sini, kalau mau berdoa katanya angkat doa menghadap ke, ya ini untuk menghindari jangan sampai justru kita berdoa seakan-akan kita minta ke pekuburan. Tapi kota moren nayundri mangalawataki, kita tetap menghadap ke kiblat untuk berdoa, bapak-bapak dan ibu sekalian. Walaupun kita tidak sedang mengantar orang dalam pemakaman, namun lami masyara, komiki mila doang, ton rita morangiwi, kiburu'e, menghadap ke kiblat untuk berdoa. Jadi apakah duduk atau ya, ya kutalam anita umatnya si kanja-kanjana, kita bukan duduk ini ya, seperti bapak ibu, tapi jongkok. Ya namun tuh mantulak kami. Saya kira seperti itu bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua diridhai, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma tub 'alaina linatub. Allahumma tub 'alaina linatub. Allahumma ya wasilal munqati'ina silna ilaik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wasiman. Allahumma ij'al qabrahum raudatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratun min hufar niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bapak-bapak dan ibu sekalian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, simpatisan Susia, kau mesti mendamu si mati yang berbahagia. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama serang langsung karunia kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang, yang mana sudah disampaikan tadi oleh Ki Haji Mas Saleh Bualce, Ketua MUI Kabupaten Pinrang, sudah membawakan kajian tentang akidah. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.28 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya Allah, terima kasih hamba atas nikmat yang Engkau berikan, atas sehat yang Engkau berikan, atas iman yang Engkau berikan, semua dari-Mu, Duhai.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?